sana. Jadi lebih pendetil detil. Until it fades, until it fades.